opo serang grong ekarium mas ope tata komo po vimus eti kondre bung strede strei vinos afrede kado na ifesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.